umariku bina umyonu wa laisa yansabil ama mubarizu ladhi dhamun shabil.

madinatu ilmin murtaja minnatun lana jeriun umun jin min sunobin wa min sunbi ma lawani binabi kulafas wasifu bihi abdul khadiman bila kami minalai rabbil harsi